Jo, det med dog throwbacks da Saif, Calvin Harris, Wonky, John Newman, The Cad, Blame, Ufta with Nick, so Aldine. Win with Hyatt Centric on Bay. Jek for sier at hos det was alt her weekend break, ta jeb den oa chans de akkir nes selekter behind to weekend break, aliko han kanskje at min skabek. Jon kallar för mig partner i tvåla rosen Rajel Mara till sitt hål min tryggt och koll. Bed and breakfast bases och koll all wahda med Lisba Hotel is faizna al Hyatt Centric Malta. Ich bri koll och literalment two night stay apartment neck dak mush bizayed. Ser du koll och 2 day passes och koll all just min nesa rooftop pool. Ich bri bilanch och koll för restaurant il jdid il fresh pool bar. Liado kuffeta och koll fitta al jumatilo. U terja jek dak mush bizayed sma shaydin. VIP table għal 6 min nies għal wieħed mill-ġumus grill nights ukoll valur ta' 240 euro dik biss. U tgħidli x'irid nagħmel imma. U verament faċli għaliex illum qed infittex x'inhi l-iktar ħaġa tal-biża li aġratlek matul il-weekend inti. Tipo hemm weekend partikolari naħseb kulħadd kien.